kita jum tata jum tata kita tata jum tata tajum tata tajum tata tata kita tata kita tata kita tata ding dari kada tata ding